Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

jaberni Kwai vimanya ko alungi gitsane Semeya vero eno nyafimaru Awero nyako mana chako ngemba

Ike. Kanyong, kanyong. Ha, ha. Wadah ni bosan dah gini yang jago cian. Hasil. Ike. Wadah kuyo. Ah, mainan ya. Mainan nak kuih. Ibu sana aja dia jakan lewat.

Odorong ati weye. Odorong yang kau mau kerja dan musuh ngecium berai. Musuh mengor kau ni ni. Semen juga waduan dia dalam kau tu sebut. Arah dua mana cai. Ha ha.

0: salimia haga adiyo.
1: Nangoi bola nyati LB.
0: Masi nyasiala kadul.
1: Nangoi juanga nyati esha.
0: Una salimia Christine Mbwani.